Degrim tangpena daksas nga to chuzo dundang skarma jibchwe ka tat pananjin degrim santis la polin. Tat pananjin degrim ego zokpe ka ge konchok tar ges tang topa gendun langge se pulka ne jaldon. Zila spanzil tang topa gune pulka ne gurma tat pananjin degrim esting jokpe ka sonam angchuk tang topa gune pulka ne chuzlu santis la polin. Sga to chuzo gyade ka akashwani dilli ne samachir prabat gyatan skarma chwe ka morning news sana zadin. Gyatnam pedeka tundup tsiring tang tsevang namgen ngiske salkane junglurik Sanchez la Polin. Sngato chuzo gwika ladasna natsun gudan skarmash ngika tsepedel lasnesko la keptakshik sanatzadin. Gudan skarmash chuyika nangtan sifea digrim Sanchez la Polin, digrim diadzatkan skujab tseta nangchuk, digrim pulkan tsiring chorol. Godang pedeka film melorik Sanchez la Polin, godang skarma jibju jenka Jackie Bank chendak zatkan tikrim Jackie Bank deri sanatzadin. Sanga toch toch chika tukis kit sal tikrim sanatzadin tikrim polkan sering chorol. Chodang pedeka FM gold deli tikrim sanatzadin yime cho chungis ka film melorik. Chungis nang pedeka skon la ladak silui tikrim na skon la sering doje sal kane junglo yang testing ne dishke dolma tang topagone sal kane junglo jek Sanchez la Polin. Akashwani Delhi ne nimitsu chi ka hindena natsu chi taskarmash ngi ka angrezina natsu sana zaden. Chik taskarmash chi ka magme kito indikrimina fil melurik sana zaden. Akashwani Delhi ne chik taskarma ngap chi ka urdina natsu ngi si ka media news yang ngis taskarma chi ka doper samachar sana zaden. Ngis nang pede ka ladaks lui dikrimina skun la tsering doje salkane junglu yang testing ne. Kunzes dol matang topa gune salkane junglu rik Sanchez la Polin. Degrim tangpesting juk peka ngis tang skarma ngap chunga eka ladaksna natsul sanatzadin. Kasatang aji degrim ngis pe skurgun juna, degrim ngis pe gozuk peka pito chutoshni eka ladaksna natsul. Shngadang skarma shni eka ladaksilui degrimena skun la tsiling doje salkane junglu yantesting ne. Sevang Nurbutang Jingchen Namgel Niske Salkane Junglojik Sanchez la Polin. Shngadang Pedega Fil Melurik Sanatzadin Pito Chuzo Shngadang Skarma Ngap Chungayka Ngaji Tikrim Gune Skurgun. Duika Akashwani Delhi Ne Hindena Natsun Totan Skarma Shngayka Angrizina Natsul Sanatzadin. Totan Skarma Shchuyka Gamyul Peskatlon Tikrim Sanatzadin E Tikrim Gozuk Peka Nasha Mukt Bharat E Gurgyaneka Tamdil. Enna dikrimina tivatilan dikrim shikang Sanchez la Polin dikrim pulkan til lestanzin yang dikrimi gotik zatkan sona mangchuk. Dotan skarma jibchuka magme kyokno dikrimina fil melorik sanatzadin dikrim pulkan Jamila Khatun. Dotan skarma chuenka ladaksna natsultang delchat sanatzadin. Konzaz dolma tang topa gune salkan ilurik Sanchez la Polin dundang pedega. Akashwani Srinagar ne dontang skarma jibchuka urdena natsultang tapsera sanatzadin. Tsani chuzo gyadeka rikchu ste tikrim Sanchez la Polin tikrim pulkan Dr. Lobsang Tsewang. Gyadnang pedeka sonam ngutup tang topa gune salkhani ladakse yultoni lurik Sanchez la Polin. Gyadang skarma jibchu jayeka samache sande guika newsetna ngutang skarma chuyeka urdena natsul sanatzadin. Degrim ngispe sting juk peka tsani chuchot gudang petne chuchot chuchok pa sonam lamo tang sonam dolma ngiske salkane junglurik Sanchez la Polin. Kasada igunin pin ngashi diri ngime tikrim eskor gun.

dak sing shrein ge lo konchok tal ge stang thoba gindon lang ge se phul ka ne jal don sana jat kasata zilas pal chen tang thoba gune phul ka ne gurma sana jat.

ngaji akash vanile ne shwen jik ta ins nga tu chu chu gu tang skar mar chu cha du ka sa ta nang chang sefe dik rim sanches la polin e dik rim na khak len kan gun ta shi wang gel thil les nur bu che wang pal dan yang chen dol ma kun jes dol ma tang chiring chon dol dik rim dia chat kan sku jep cheta nang chu yang dik rim e gotik chat kan chiring chorol

0: Yatu wunta lulde motsora tene tsamala.
1: Sore.
0: Ya inna nampa ngata diri degri me tu sans tok tene yang stingma ngata nge zangi me jara soma tugi degri me jikute yang jalin tete tsukpa gonspa sal jule tugun.

0: tene pok kure kalcho chik chik pok kalcho kure nga la cha chen tene dangis hatol khuskan buskyo chen le tene timbik zere timbik yang se hatol po pok kalcho nga la tene hatol tene zo amar ku se rucho ai zo yar gap se tene shol khuskan nya shin khuskan chuma tene pok se jugma na cha chen le ma ji ka tene ma ji ka lep se ma ji ka phama chankan Tugu nizla pama chankane tugu yuzugi yar tangse, zua totbeka yar tangse, tenes nyashinka yar tangse, changzunga yar tangse, tene tugu ne totbeka yar tangse, sonpe totbeka yar tangse, tene ahatul nang poks bongala, kespa tugu zu kerchen le tong tangchen, mana konjok sumboken, skangyal tangsik, tangyal chashik. Mana kyotunge mana chate misasha jonsik nachunge kyase misasha jonsik yatal tanchik boston tanchik pongril tanchik yar konjoga chotpa phulcha jonsik mar konjoga chimba phulcha jonsik phaspe gindun la chimba phulcha jonsen jachenle tene kone rol dun is to une tangse kon la yar gyap se tene thompa sonpa barbat pa thangma la yar tangse donskyoga tene skem solja juchenyale tene asnge ma a rol bena phangchenle tenil tak dok cho se izuge nzoi ru i thotpe kal tak dok skuchen thongpe kal tak dok skuchen sonpa i kal tak dok skuchen tene matu pa thangma la i thangma tak dok skuchen yar tangsele tene azuge tene te kanawa tene sui thong tang tang dikchenle mana tene desting na tene chikchi Hatuel o genial ya hatuel den ting dangyes po ho se tajing okan khorkor khona jing okan yot kyak khorkor khore mi samala bochen hatuel donas kyot jere timbik donas kyot jere timpa timbik tung se apa sankani mana ngato gari ga de ka zi ting song se to ya jes na jes tang se dul chen no no i tok shi gem chamen tene mana chang lunani mana khorang gol gol cha tok mana met kyak pa ta Nangat silkan yongchen, ta galu tankan yongchen, ta mane, turum mane yula tilling chachamin mane inima terrestres lutan dugonokle. Maskit ponangyam bujing onokle, mane nima buta soramenu. Tene yang spastiano, chang mane minda chochen, ta tongskatan of mane chang hamigo chas, zola mane. Ruru miska zor lasko sesten le mana ta ruru miska konka lagmi chumik don to repso sesten mento ga zang tus tang to le larar mento ga nyang pa gap to le ruru miska obgal masko zerenting minda sesten no taksani te sang mama ne shol sang sano
1: kasa
0: kasa ju
1: asa kasali tini dembira ngata tini jingba de sirka ngata guma ni ngata guzuk chusana tini kazuk shi ngata tim ji yong chin kazuk ngata tendil ji yong chin te sang ma demo Thore ngata ton tok chi ngata len zana ya ngata juk ngata du zana ya ngata sirka demur yor du paun ju Ti veka ngata kazur yon chi ngata juk du zana le
0: Juk du zana ta yang mana isok la la pa mana kolcha men le Mana koskot kore kimche sangma mana izu ge bes cho chen le Bes cho se ngima ngiz ngiz mana sangma bes cho se yang spa na ngen bong apsa ta anok pa le zora kore chi ta mana chimi tuke sangma Stone mana lamo nok pale. Stone lamo nok chemi tu chama zora kure mana suika nga kweka nunju nga kweka nunju nta mana chat na terba zere mana korang zora kure mana pat shata stansi minda chocha nono izuga mana latang chamin mana. Dene kosho bota nok jing chote kosho kosho kosho mana zere chignang. Yata tang baston tang bangri nang tan chik zerin chik mana lapches paragang mana kosho zerin bochen mana. Kitpong chen bangan metus pole.
1: Kasa.
0: Ta taksate sak mana gare koshek sus bode ta bes pu sus chet. Skiang mana na lut na tanskan chik thore na mana pukma leb leb mana la tang senok nono le. Tene ko yongo yonga miruk zes chiong chen le. Ngan ma dzwe kas mo senok yale ya taksate taktari katok mana pakspai shuspai.
1: Rampa ni ma yong dugle.

pechene stompa yurte cha tesh nga kena madus ka ne par se khora zukte na na dugan sola zukma na menuk pa duga malte te sanke to na na bo duga khora sambaji tong malte no ha skizbu zena seno ma za nga mi no pa ha skizbu zena na nyam po chi yo na no zena I sangma duste zupo sangma duste las cho nyam kan samba tang nyam kan te sangma sokran me na skizbu zerkan ji ma zerkan ji la na te bo topcha me no wa zukse par se nam te tyo man tho me no kyaran ka zukse sam te tyo thoba me no wa ma ten wa skizbu zerkan bo te ne ma zerkan bo ma min zen na te mi bo zukse na atkan ni sa ni ma no pa Chubang manopat, mebang manopat, lungbang manopat, namkang manopat, maltenoha, te zukte parte minua. Ta kyora seminanko, namshis bong mano, molota, you must better kachanji tiofok. Matan samlotan ang nyampo, ma zen ang nyampo, symbol samlotan chakta, zukpota la samono, lapata nga mendak, kangpa nga mendak. ठीक रामेन तेने के से परफॉर्मेंस द ट्रिप परफॉर्मेंस द तेने लुम पार्स पंग मेंडा नाम के स्टंपे पार पंग मेन द सिंबल इन इन जापा द मा समन न्यामपो समसेंग नाम जो सुक्सा पुंगा का मंग चम सेमित तो लचते यो तन सो सिंगा ता सोरा नो हा ते सेमित तो तेने ना इन नो हा मोलते सम सेमित पुंगा मेन नो बोला Matan nanku e yotkan semnit po nga gyurte metkyaan wala nukha. Ta teo la chanma namdele nana rikpa ma demojik tangstoy kya gyun chanma demojik tangstoy kya teo nyejana asema bortur na matakpo nukha. I nga zerkan po kherte nang kalte kyora nanku e yotkan e semnit po kalte gyurte yor naam olte nukha. Daksa nga ta nga yotkan e semnit po kazukshi gyurte do zan. Dochak yotkan, zetang yotkan, kantro yotkan. Tena chola mishes pe gankan. Science ang gyala mishes, language ang gyala mishes, chos ang gyala mishes. Chang mishes kane sem phanmi toksi sem jik lakangatang yurte mina gaam otan. Kalte I sembo, I dochak metkan, zetang metkan, timuk metkan, chi sangma ha gokane sem jik tang कल्टे ngā tāng āljeb yū yōt pī nā tē ngā bō khērtē nā tēr gyūr tēw kiak tēw āljeb chā lā māni yā ī mī shēs kāmrō kiorān kēt tē shēs kāmrō ngā tōng zār chā sē tē zūk sū nāstāng jī kā kō lēb chā nō ngā bō hā spē nā khērtē nā dāksā ngā tāng āyū lā sēm lō tāng nā sō chūng chā lā pā nā yōt chā bān chī yā zā mā yā nā nā ng Ni zirkan bo kertan, nga la rinchan chokan bo, yasi kote, skorte pang nyandu. Chie zen, kwa pan thoksa manu pa. Nga bo la pan matokan bijate ko rinme chorte pan. Tena ik mik mithong kan bo kertan, mik janma jil jebji yorna, mik daksi chun chana yotkan, nyampo yotkan na teo pangte, soma jil len nyandu waz. Tena chola isembo lang kwe teo samanons, isembo tang sem gyala jil jebji yotpinna, tan tan song ta kora ljebcha la ko tayar yo kyaw sem. Song basa, te bi ya te sembo nga yurte menu ga amol la yun chan teo shada no kwa. Teo song basa nara, chi molte no sen na, namshis meno molte no kwa. Kul min zena na, po I sem dan zupo nishki sangma duste tenang na nga zer po toma menu ga amol te no kwa. Kul min na, Tela janton skizbuk kan, teni sosa yotkanji yano nga bo. I zupo sangma na sosa yotkanji, kabo tevi jatani, ibo le kontrol chao ten, oa zena. Tio zena, tio tang tio delmet kan yura no, zena khala. Songba sangma na, nga zer kan bo tsalte chana, toba minu wa amal ten. I umma trakpo no, I sikspo. Samlo tang se, zoom te, bhar bala, tuksam sal na, ma gyala gyurte yo kyang haan. Skizbu, samin, chumain, memin, lumin, namkan. Namshiz, main, kun minna, kapang minna, te sangma minna. Tele janton skizbu kan. Tele janma ji skizbu jik minu, nga jik minu ga amat.

Daksang e jarai rikjung e ster digrim sanadzats. Digrim pula zatka ninpen Dr. Lobzang Tsewang. Ngashe akashpani leni juin jiktaan in. Sani chuchot gyatang pechaduk, kasata sonam ngutup tang topagune salka ne yulto ni lurik sanadzats.